Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.

0: sa haiba tukana. Nna ka lebitso ke kene le thaele, ke kena le high school primary school, ke bala grade ya botshelela, ke dula Welkom Thabong. Nna ha ke tswa sekolong, ke hlatswa dijana, ke a hlobola, ha ke qeta ho hlobola, ke be ke tshela metsi ka eneng. Ha ke qeta ho tshela metsi ka eneng, ke lo hlapa, ke be ke tshela dijo, ke hlatswa dijana. Ke a leboha.
1: Dumelang Mistress, ke kena Malotle Primary School. Mistress wa ka ke Mmegipo. Lebitso la ka ke Botshelo. Ha ke tswa sekolong ke thusa moka ho hlatswa le hlatswa dijana. Ha ke batla lo popela bola ka mokopa. Ka leboha Mistress, bye bye.
2: Nna lebitso la ka tabe dihlale dipatsing tsa Lady Brand. Ke kena sekolo Asisi, ke bala grade 7. Nna mesebetsi e ke etsang ha ke tswa sekolong ka metsi le ho hlatswa jana. Ha ke qeta be ke etsa mesebetsi ya ka ya sekolo. Ke a leboha, bye bye.
3: Dumelang Hostas, I love you, Bathukara. Nna ke Mpho ka Moka Physics. Ha ke bala grade 9. Nna ke tswa sekolong ke a etsa di-homework tsa ka, ha ke qeta ke lo bapala, ha ke qeta ka ja. Le bosiu hape ke qetella se ke soka ke di qeta. Nna ke kena ka Bergman Technical School.
4: Dumela Thusang Bathukara, ke nna Bokamosa Mokhwane, ke kena sekolo Bekutu. Nna ha ke tswa sekolo ta hlobola ke hlapa matsoho, ke nka dibuka tsa ka tsa sekolo, ka ngola le ho mwete, ha ke qeta ke loja

0: sotho se le batlhoka e nne bophelo botlhamme ka semoshomo. Nna ke kena sekolo for Jumia Primary School. Nna ke gotla sekolong ke tlatla nthuta ka tsa sekolo, ke thusa batho ka jarateng, ke thusa le nkgono wa ka ka tlong. Ga qeta ke moo ke yang ke etsang ke lo bapala le metswalle ya ka. Nna ke a tseba ha ke fitlhe ka tlong ka morao ho 6, fitlha ka tlong pele ho 6, ke utlwa mohlomo ka small farm. Thank you.
1: Dimela Austasa Labdi Matikada, lebitso la ka ke Mbalenhle, ke kena sekolo Phaphama Public School. Titjhere wa ka ke Mme Madiba, ke kena grade 2E. Nna ha ke tswa sekolong ke ngola homework, ha qeta ke be ke ja, ha ke qeta ke be ke lo bapala.
2: Mela CDFM, nna ke Lethabo Ramaokane. Ha ke gotla sekolong nna ke tlhatswa dijana. Ke tla tlhatswa dijana, ke koropa, ke tla ke tsamaya ke jimi. Ke tla ke ja, ke gotla late, ke tla ke hlapa. Ke ja dilo tsa mantsiboa, ke roba.
3: Mela a se tswa le batho ka. Nna ke Segwane Matiane ka mona Lesotho. Wa maseng ke dula ha tsuso, ke dula ha tsuso. Ke kena sekolo Dikgothatso Primary School. Ke bala grade 2. Ha ke tswa sekolong ke a fiela ke lo bapala.

0: Hai Patukara, ubua di mastori kamu nak kamu kasih. Ah, iya baba, iya baba, iya baba, ah, iya baba.
1: Eh, karas, karas, ini terasa. Jadi first ni mana kablo, mana? Ah, kalau ya cheers, ya cheers, ya cheers. Mushuk. Ah, ye nak kena di weekend ini.
2: Ah, yo, yo, nama tu cara le terus. Yo, ni mana di terakhir? Terakhir muka tu jadi. Yo, nama tu leh.